Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka. Nyoma shishi kuldambuli. Kanyana mbaga nereke nyomu gamani mungu ditu mwabuni. Vali nyufugula kusili sangu vali. Fugula, fugula. Zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega. Gau ya jase. Ka, ka, ka. Nyagu uwe yoyo.

belo ya selio segredo de kati egi nyago himininga mihungu nyamahungu mana la pago kuzin das horas apo nyamahungu ya tunya kitonga ku kati kyo nebura mahungu magale kayundranga nyogunelele kati inguninga mwangu gaki tsungu jikodza kudzulumikela kwasinzombonga sinatsuka kusukutwa kumuhungu nya jikati nyaku kandri nyajadi jimurika kasina jipupusha kujemuja maranzi ka litiku la musambiki jikati nyaku jiruku jirami nyaku jiruku nzazi nyimabara matsukaku maveta karatika sin vatu vata kubadzulumikira katasa kudzi distritu dza omu yi pandrungulu ya i nyambane igambe hina lapisa mahungu ma ganiago ukayo ma puisa ku yi emo ya payala ya i nyambane mangu tikisisa yisecha umunya dzimova dzinyikubakile vatu ndani vatikasi ogu pungula sekaradzo nyakugonyedwe akutadzo ngudzi vatu ambarikambe kumba vohaga maranga yelimanga vehedwa aku encurtamento de rotas ku yitsongo u tengeli wa paela ya kisiku distritu ya Zavala ungu diera kumuhungu nya va tengeli nyokare aku dzi vredor nyaku bago maneka bago batangenye ukarga diko diunya hakani katsukuba ringiso kwadiko baringisi nyukarre bamunika kugasin na ba ndreya ku ringisa baduka umunya mercado bakhala maziva pants umunya dziruwa ba ringisa koneka tengunya ngunya batu mu mazuruwane baringisa kulandra utangele wa pala ya kisiko kai ayi nyimambe mahungu manala pa ku katnyaz des horas cala no Google.

0: nyakubendra mana magedi inyavatu va tsanisika kukumadwa linyo tsilinganyi gasika vo vanga dahwa vanga woneledwa ku mbeke manga woneledwa umu inyambane ku kwasumana nga bindra ndani nyakubendriswe lipandre mbodwa gumi nyimili miyaka nyakubene na kuumbidwe masotswa yali tiko la Msumbiki tenguyo inyamadwali kauka sivanga hakwa va woneledwa popodwa va dahwa apo inyako ka mazana mararunya awo vadi yedwa dzi operasyon aku dzi sirurgi ya kuitsungu ndani patikasi kudahwa madwali inyako tsalanganya ambari ayo nya echipupu lipulu likasi nyako kira dzi operasyon lidoneka ka dzindiranga nyodahidza chikuki dhorobhani ka Matsetse ka district ya Masinga nyi iyo nya ikhongolo umu chipanulu cha inyambane teneti Colonel Maro Gilovisa aku uye muthengelini chikwata nya vadokotela nya masotswa akaneti kukuye thumu chibuleka mkuwadi vadwali khaukasi vangasayiswa abukasi vanganinga lipindu la ukhubene nari masotswa masotswa kholanda uyikhandi basi yali nyakuphariki pisa masotswa khanya kuphasi ka yevi ni yevi yibwete kako na he simama abo nyamahungu yathu nyachitonga ndranga nyakuonelele chikhati omu chipandungulu cha inyambane yariki yobateka ku chitsungu chilandrisa mileletu yili yibwetekako ndani bwete kudzulumukela kuwa chikhati chechi nyakuoneche ndzadzi phuphu ni mabara omu yipandungulu cha inyambane chikaradzika siyonekako ka dzi district dza tsapo kulanda muningi nyamahungu nyandranga yeye apokasi muthangeli wakone Vriatu apokasi muthangeli wakone akuye Vriatu makarenga angakalira kuye yevi yevi kasi chitsungu bweta kuchimamela matsango mawe akuna maningwa ndani patikasi kukhindzuka mayelano kuwa makhalelo nya jikati na hii simama go himininga mahungu ya tunya ikitonga kukwa zimindu zezizali tsiku la muhunu narana ulu Antonio Kumbane atahininga lihungu nyako kanalika siku kudwana ni magbali nya raiva apuka sugula kutumu nyo kongolo ndani patika si gu paywe pondro ga sirengo nya kudwani kasi nya raiva Antoni Kumane kale kupela nya mwaka yoyu sirengo singani kasi sinapo yako ndani pati gu dwana ni magbali ya nya raiva
1: kala makupeyani nyamako wowu gakupiredwa kupaya mpondi nyakudwani madwali nyaushungu gantengo nyamakupi mararu na mararu mazana nyasirengo kuna kukanedwa kudzimbwa kumbakunisiwonga kunga isu sirengu sesi kisikodza kuthapisa madwali nyaushungu ka vathu sakutukasa vahodza nasi madwali yaya undani ka mwaka wowu yipandi ngwike nyambane chiyu yingamane lizani likhumi zimango nyakuhodzo vathu kudzimbwa abu nyaku ntengu nyaungi wakutheke asanana nyasingisa kone singahodzwa sinakuhungola simbari sinakuuya kuxikwatunu mihandu yeyi yinganingwa pano makhapu nyakukulungia litsiku nyakudwani ni madwali nyaushungu mafuni gatsabu kiyu irasaka kukaradzeka kakuthangeli nyaudahu kukusa madwali yaya mangudzeka umhefumuli wa muthu akumbamana mpondo muthangeli nguli nyaulimi ni uwoyu omwe inyambani ujuli juwau kuyi angatsiyamaliti nyakulayisana na sa xikola ya malamba gasi sisikutedze dzimbwa pakudzimana madzinziyani kukudziringiya siwindi simbarini mikomba kukusa idzi dzimbwa dzedzi dzinakuzama kudzivikeya poli dzivahodza idzi gasi narini madwali yaya vathaphelwa khayo madoro wa Masinga uyi Abil Mashadu anakoromi kuvafupi kuyi angalombaka vavanya wa Masinga vali vakunisiwonga simbarini dzimbwa kuvadzeka siringusesi vasipayisa mpondo nyakudwani ni uxungu Mashadu kuyi gambi angachamuseka ngitsungu gigelnya kuhathu malamba kube kukulungela tsikulili nya kudwani madwali nya raiva
2: zwala kukhamusela ka una papai nwa maman aku hitili nya muke senu kama lamba hete mhaka ta kuvilu mukama lamba ku humelele akhume ni mungu wa vanhu vanga lunwa hetinzana akakhume ni mungu wa vanhu vanga lunwa hetinzana avanhu haru vakona vafile himhaka leyi nga mahaku a provincia kuboha ku tenke asiku leganya muhla gakulwa ni raiva a ceremony yakona ikumeka ka xikola lechi chikumeka ku lomu ka malamba para ku swikota ku hikucha hina hohleni ku hi tiphoyisela ka mabazi lawa mataku hi ku lunwa hi tinzana ni ku hi swikota ku a tinzana hi titeka tiya tiya khlevanyazani para ku a mabazi lawa ya raiva ma nga swi koti ku loko a lun'wan'wanana a baza ate afa hi mhaka leyo
1: Abilio Machado Madoro wa Masinga anavukaneka mithumu ya Radio Musambiki undaneka kukulingela litsiku mafunika tsabu nyakudwani madwali nyaushungu ukulingeli wa tsiku leli kukwacipaningulike nyambani kuwunga yireka malamba district ya Masinga
0: Bonga Antonio Kumbani Gasingilo, Hungulian, and the desert skin of Minutus, Agos, Mama Pinga, Wimiga, Mahungu Ku, Kitonga, Ma Romo, Afghan Kuwaj, Katia, Connecticut, Tuku, Yemo, Ya Paila Yakisik, who got the street to Yasafala, Utangil Gasungu, the Era, Kumhungu, Nyagobene, Nagu, Wonega, Sigarazu, Nyava Tova, Digago. Go rengisa umunya mercado baduka ya rengisa babanz skradzuka gikradzuka nyako ichokira ku vambe va faro ku dzimova akambe makhalelo nyaumburu nya payela akandra yali nyaya mutengeli wa payela ya kisiku Abilio Paulo gani ndikukuye abana yira yepi botika kundani nje botika sute tembisa ku vathu vasi rengisi babantsi babwelela umunya mercado iwane malungelo ya tsapunyo ku hakhe vathu nyavangi va rengi sako Abilio Paulo chamse dikuye simbi sulusi rengiswa ku babantsi umu nya dziruwa khasiyelani sakweteka suku sibeko umunya dzimesa simana malungelo nyadi nya akiselelo chamusa dikuye singudi edzisa kharati utengele wa payela una kira kilo kyo kinda nyipo tika siku tebisa ku vathu babela umunya mercado kuko dzitsa ponga dzingi dzinga tumiswa apo nyaku vahwe mercado ambarka kapuka sinya ku usedzi nyego ninga udandra sinya mercado ile mu tengele wa payela ya kisiku warku ya ndani nya matsiku na yimbiba kuwa kwa tajinga wumbwa yimbira yibudu sana nye watu wali kasifaringisa ku umu nyazruwa wakoza ku bela umerkado mbira mbiku walipa mikupu kulanda mu tangeli wapaila ya kisiku
3: Ngame nga bela munisipi ngu 2014. Joka nga ni kombra jisiku ini, wali kona hi kombra bazara. Kurika hawelo mu hikukona. Bazara idoto. Imaha bazara ya hombe, iteka wa shaviso osi wa beta bazara. Mazinyase wale ka bazara wa chastra tu. Kira kukombra kwa tuwa koma. Kira kukombra wa ganga. Kukombra wa koma wa cheche. Kwa eza mele kuhigira jisi mutatu. Jisi shaviso hastra tu. Mbiru kuhastra tu na kwa ntingu.
0: Abilio Paulo mu tengili wa paila ya kisiku ga distritu ya Safala. Mwingisi wa yititsi yenye mbani nguwa ema ava abu nye mangu ya jitonga kuwatsula mwuni kirimil dukume kuya anga hebula mangu ya yatsalane.
4: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: Epa, Juma, já o Hungeré é muito que ter o água.
1: Ah, saíde. É ninguém que ganha lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, Pali tonga nyali kongolo yeni nyakutimisa mwendra.
0: Anene ngiri kupimisa karati nyangawo. Nyepete nyisona ken esinyalo tugeze simuvindra kuchipiredza. Yaje kongolo kamukulisini sine. Kuku ularandrani nyamwendra nyakuvikeledza tsona. Upopodi kwalele tonga aholo utifikela kama dwali nyadzedzedze. Kana lisini lona?
1: Ah lisini. Madwali nyadzedzedze. Mwidika kamo nyamba na tiva. Ambari nya hongoli hea tu mape. Ambari sanana. Singu tsuka si palega uhongoshu kwa tunu.
0: Risi ni kamo kiloro. Eni, ningamu yangu, manga zwangu sana sangu satawu. Hakulala nrani nya muendra nya kufikeli zitsuna. Simbarika kubana kuvisa karini. Ngwana kukuwe karate. Haku zifikele uti watabu, watabu mwaga. Kama dwali ya nyazizenzi.
1: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikili kudu tuna. Waku hivi kela jikatige tabu. Kukarati, ah, ulu. Kala kupinduga, matiku ya tabu. Nyamba hosi ya gilu. Nyakweta kubimba mwende yako vikili kudu tuna pe.
0: Dada uti kwa tabu. Ndrani nyamwenda nyako vikili tuna. WhatsApp mwaga uzulu mukele kama dwali nyadzedzedze meitumu nyaudahi yali sima mukopanyani wo mi
2: malaria for the border malaria for the vamos todos nos proteger
3: malaria for ukasi wata ku WhatsApp hidzi vikela kulandra mbelu ya yakasambika kulandra mwangu wadiko hinga upwa apa hako simama apunya dzinzimdzatu ka dzimidzi dza litsiku la muhuno dzeka apa dzimo mwayinga tepo apunya festival ya tofu kumakanje 2022

rume ikisa paka singa hirwa ku dadi musajui apo kasinya nzimi ya swai tunanzi on 10 on 50 minutos.

li pou apaka se Baltimore, apaka se Watterson Boy, nan di desar chenye 55 minut. Ako si mama apunya mitmi atun, kounou kounam ninga mahungunya di 11 yores.

0: Wanyanzi mwei yazu kupaga mbiga babi Jaime Wilson wana mashawa uketu hingu hiki salongo lo kuwati hazu kupaga sile tesuru wana nya tumbunu kukasigu tigoni ambari mazin rangani kumane kakuna romu kurura
1: mungona na mahungu nya nya yera yera yoku ya mazinangani watu kuru uwe nifumu kazi ya kumamba manana ubera ni sana sa kumusema nani umanega zolonga kuna beli yao abanya wakilani musema nani musulosani musirini wakilani wago entao wakilani wale mugira mazolonga apia kwe anjina mumana jeme na pinda kaba angu pia wema kubali ja vale ayo mida kubali kuse halede wawubindo basi vale ngubetwa vale unuja nu vale kiriaru nu raivo ngonu wago aneni yako vinda kama ina muveta entao zona ili basi chama yunga kaya mayunga yale madandrago mabarajiri zona sabu ile mabela ja yere basi yungu dandi kuna naso kuyan rangane kuhumba pwana
0: Yina niya dingaru gira kasi kusilusi sisi maniki kumanika kurura
1: para kumanika kurura pota kundi yako kuhosera uhidzimea bafubi umana koraj ama ndi yangu gasi umbalo sana jinani na ukuwa kwa epa hongwe kakupa pati hipani bula hiri agora wumu yera aya usama kipula rana mwembe ndiri yako mungono mwruwavili mungono mwruwavili na murudi wadi mwavua mwono sana na iwadi amikezana uka wana kawa rudi unu ya narudi nipurika unu imutu
0: Ibu ngiri wateka kurula kuduani sana kakutambi Gani libabisha mingu kui zinye mbinya zingi za kupera mazindrangani zi anza kulitigu. Haulu etu ina hiki salonguru kiwatu ina tumba kitu hivuli kuzinzia nyazani mudirini Alexandre Mazimbe ni Bernardo Salomo Kabunya Mitsini. Inatawana na kukai mbinya ndo.
2: Musumbulwa.
3: Amselu nyatumbunuku watu
2: Musumbulwa
4: Mungisi nanzi onzero zinyi 54 kuwa ikatike chingo emava abunye mitumia tunya kitonga kuwa tsula muhunu kirimil dukome kuyanga kasanga yimbisa mitumitsala

13 horas e 55 minutos, mwingi suwa Radio Msambiki. Mitumukitonga kipi ya kukarazi 14 horas ni 40 minutos. Muhunu mitumu inahambana ni ya mambi matisi kukuma hungu nya bora zimamba zungu vete muhunu za wa Sudan. Kapunya kudungi se nyakani ya mwaka utawu. Kumagiri ya kuzikatorusu na marama hungu nya kutu kuantena nasional. Ita ita uni kuzikatorusu ides mahungu kukitonga paraju. Metamana zizimu kara 14 horas ni 40 minutos. E cada dia hina ninga oranga va tumigiri va quatro kridimia kitwa va de banata go va ta gira rongo kunya mehaga nya bora ku tumisana ni siti sasiraru nyambani gazo ni maputo eto gasi hina duga ku 14 40 hakani kuro sega na San Francisco na kitu ingi sinyawa de ga mitumu kitonga ya sambo samuhuno 29 de setembro de 2026.

0: Nzumba.
1: Unganyi huli, unganyi huli ya.
0: Unganyi huli kusela suro.
2: Mapimu yangu.
1: Exactamente.

tsutsumaka ku va a suka ni bola, suki ni bola vona lana Bruno Wilson. Bruno Wilson ayenca yini a nyimisa bola, wa famba Bruno Wilson tlhelisa bola bya tlhelweni la kumeka ka Edmilson Ndove. Edmilson kapitan wa Mozambique a tekaka bola chulula byaka vatekile va Sudan hikwalaho ka sokisu 14 Usen va tlhela va teka va Mozambique Bewani ball ayenca yini Bewa tlhelisa bontshaku Jaka Bruno Wilson avona Alfonso Amadi. Alfonso in China hilo wa famba Alfonso ajandela Alfonso kaltila ya kabebe atlesa bola tsaula kumeka Bruno Wilson. Bruno Wilson atlesa bola Ernana humile balizeni a ngena ndzeni ka kampa na vela kuva bela na yena Hilwiam Edmilson ndova nyimisi bola atlesa bola atlesil Jaka Ernani Silwan wa humeka akumeka ka ahandle ka ntshati lokulwa ka kwake a zuma va beli kulobye nkwavo kuva va ya mahlweni wa famba Ernana Kaluta ndzelekana wa tikampo a tikansi wa mikampo ya va Mozambique a sumeta bola tlhelo na kumeka ka i Bruno Wilson i ntlangu wa bidzi lowu Bruno Wilson a wu hamba na alika seleção bya Mozambique bola Bruno Wilson ba bola bya tlhelo na kumeka Bruno Langa. Bruno Langa a encela vona Jean Katam kasi a vona Faisal nga ha byi kumanga va teka va Sudan va tlhelisa bya ntshaku bola dzina Mozambique kwalaho ka Bruno Wilson. Sistema tatiko bya Chiquinho Conde 4-4-2 hilo ya Mozambique ya famba Mozambique a ponteni a dya hamba pasa dya humanga va tekile va Sudan hi lava Sudan ni bola va jandela ka mbwapito ku ni xihoxo laha ni fanele ku yi khatisiwa Mozambique hikuva a siveleli bola a kokovisa nuna wa Sudan dya bya Mozambique swihamba xihoxo yi ta khatisiwa a Mozambique khatisiwile Mozambique bola dyina Mohamed Mustafa i munyimeli wa tiko dya Sudan a susumeta bola dya tlheleni hi kula copa mikhuluvanya dya xikela va susa enhloko va Mozambique luyam i gima a nyimisi bola kambe va tekile va Sudan hi leyi Sudan ya famba hi leyi Sudan ya famba hi jandlela a chululi hi kula copi mikhuluvanya bola dyi famba hi tlheleni ka baliza hi tleketlela xipimo xa 3 minutos Idrasio kuni ku swela hi ntamu Stadio Nacional do Zimpeto vatsongo hi ntamu vahlaleli lava buyeki va tata vona ntlangu lowu kambe na kuni swa twisiseka emakazi ka vhiki nakona kuni mpfula leyi vonekaka doropeni bya Maputo kusukela loko byi xile bola dyina Brunson Bruno Wilson encha yini wa famba Bruno Wilson a susumeta bya tlhelo la kumeka ka Ricardo Guimarães a encha yini gima a vona Alfonso Amadi a tlhelisa bya ka Ricardo Ricardo Guima a tlhelisa bola bya ka Bruno Wilson Bruno Wilson a vona Edmilson kapitan wa seleção bya tiko hi bola wa famba Edmilson Ndove a susumeta bola bya kumeka ka Alfonso Amadi Alfonso a vona Jean Katam a ni nuna vabidzi Jean Katam a khaltile a susumeta bola bya ka gima gima a nyimisile a tsema ka yindzela kwa tikampa tibidzi bola dya mahlweni kambe ayana nuna wa Mozambique Gil do Vilanculo a hlweli hi ntamu Gil do bola dyi musile bola dyi luza a tava kusuka ni bola kulumba a va Sudan va bekisi bola mbangwini wa kona va Sudan va suka ni bola va Sudan bola dyi le mahlweni bola dya xikela hi nhloko a susa Mozambique a susumeta bya ka luya i Gil do Vilanculo a tlhelisa bola dya ntshaku la kumeka ka Bruno Wilson i ntlangu wa wubidzi nuna lweyi ya bela na yambala a xikipa xa tiko bya Mozambique a vona mana a vona Edmilson Ndove Edmilson Ndove hi luya a tlhelisa bya ka ye Bruno Wilson Bruno Wilson a vona Jenny

0: a timeleti leta ku sungula lava sudawu va ha muchava eka kunene musambiki a mukhandli wukulu hi ntamu musambiki ku va a nga ninghenisa goli bya ku sungula ka timeleti leta ku sungula swi fana ni leswi mbewu hi ndlela ya ku xonga swinene a belisana na jani katamu a babala guardare jacoma bola jini va musambiki luya i Bruno Wilson a voni Alfonso Amadi a susumeta bya ka Bruno Langa a susumeta bola bya tlhelweni laya kumekaka Witness Kembo Kembo a tlhelisa bya ka Milson Ndove Edmilson Ndove a enchaini a susumeta bola bya ka Bruno Wilson a tlhelisa bya ka Edmilson hi kulu a copile Edmilson ekwini shield a wu saki shield a ti enchaini va tekile va sudan a tsindzisa musambiki va susa va sudan hi lwa jani katam hi kulu a ba bola va tekile va sudan lava humaka ni bola a nyimisile Bruno Wilson a nyimisile Bruno Wilson va tekile va musambiki hili ya musambiki jani katamu a tlhelisa bya ka Edmilson Ndove Edmilson Ndove a zuma vabele hinkwavo ku va va zula Edmilson Ndove va bola bya kaya luya hi Ricardo Gima a vona bewu a enchayini wa bandlukana xikinyu konde a tlhelisa bola bya ka Bruno Wilson a famba ni bola a vona mani Edmilson Ndove Bruno Langa hi kule a vona luya i Bruno Wilson va tekile va sudan ya sindzisa musambiki tlhelisaka bola bya ka Edmilson Ndove Edmilson a vona mani luya hi Alfonso Amadi a konyolile a tlhelisa bola bya ntshaku va teka kasi mbyani ya musambiki gima ni bola a vona mani luya i Bruno Wilson a tsemaka yindzelekana wa tikamba tibidzi va famba Bruno Wilson hi kule ta chulula a chululile susa va sudan hili ya sudan ya famba ni bola hi kola ka mbeli ahmed a yincena susumeta bola bya makaxi ka kampu la kumeka mbeli kulo bya tava lim yagob bola bya tlheleni ka unis a yincayini a vona mbeli kulo bya tava typho a tlhelisa bola bya ntshaku ka unis a bela layani na a tava li muhammed ya susumeta bola bya ntshaku ya sindzisa kumbe ya jani ndlela sudan bola byi na mustafa susumeta bola bya mahlweni hili ya sudan typho hi kulu a ta nghena a va bola va susa bola khoma guardarech ernani swi chavisi ntamu layana balizani bya ernani silwani kambe njombo hikuva va yingelananga vabele va sudan ivika mbola byi ya famba vokweni ya guardarech ernani bewani bola a vona jani katamu a nyimisi bola jani katamu a kanganyisa mbele wa ku sungula bya ndlela a nga yi kumanga a tlhelisa bola hi luya jani wa famba hi kule a susumeta bola bya ka edmilson ndove a nyimisi bola kapitan wa musambiki a susumeta bya ka bruno langa a tlhelisa bya bola bya mahlweni la kumeta ka witness kembo wit ya khaluta vabele vabidzi a nga khalutanga va susumeti bola bya luza ta va ku cukumetela kulumba a va musambiki va ta cukumetela va musambiki kwala ka Bruno Langa lo tlhelisaka bola bya ntshaku la kumekaka Edmilson Ndove Edmilson a susumeta bola bya ka Bruno Wilson ya enchayini a nyimisi bola a susumeta bya ka luya hi bewu kasi i gildo vilankulu gildo a enchayini a tlhelisa bola bya ntshaku la kumekaka Bruno Wilson mbwapito a nyimisa ntlangu a yi tivi leswaku u ta va leyini xi humeleliki kambe mbwapito a nyimisi ntlangu timakangi a tave loko ku ve ni ku cukumetela hi tlhelo bya musambiki i nge ya zuma a majaha lawa ma khomaka bola ku va ma cinca na dumba a ta va le xipano va suka va beli va tilulamisa ku va kumbexana a va khomi va bola va faneleke va cinca xipano ku zuma ambiwa pitu kama lowu a nyimisiki ntlangu kambe ntlangu ta tlhela wu sungula a nyikeke tibola luya i Bruno Wilson Bruno Wilson yimisa bola jaka sumeta bola jaka Jenny Katamu ikula chopa jaka ya i witness Kembo wita enchayini a jandlala wita tlhesa jaka Brunlanga konyulile a enchayini a tlhesa bola jaka Alfonso Amadi Alfonso ikule a chululile bola Jim Fukeni ya xikela hi nhloko va susa va Sudan kambe lwa humelelaka ku zanga i Bruno Wilson wa Msambiki a tlhesa bola jaka Edmilson Ndove Edmilson tlhava vona mani lwa i Bruno Wilson Bruno Belana Ricardo Gima a tlhelisa bola jaka xaku la kumeka Bruno Wilson Bruno Wilson bela na Edmilson Ndove a le ka tlhelo ra ximatsi a susile bola va Sudan kambe sindzisa Msambiki take ball a konyeli ka usungulo a biwile Bwapitu a ku fanele ku va ikhatisiwa Sudan yi khatisiwile bol na witi a enchayini wa famba witi a khalutile a pingichini hi kulu a copi bolabola byi banuna wa Sudan jeluza ta va xikhatisi xa nkona xilumbama a va Msambiki a va Msambiki va ta ba xikhatisi xa nkona ni vona witi loyi a ka ponteni ku va ta ba xikhatisu hi tlakitela xipimo xa 12 minutos nkama lowu a heliwa ku sungula wita siyela Ricardo Gima beki bola mbangwini wa kona ku va a ta ba xikhatisi xa nkhona a na witi kusuhi a bela na ye witi kula bi bola va susa enhloko va Sudan va susile va Sudan Msambiki wa sindzisa bola dina Bruno Langa a zuma vabeli kulobye Bruno Langa ku va ya mahlweni kambe a tlhelisa bola jaka Alfonso Amadi a susumeta bola jaka Bruno Wilson Bruno a tlhelisa jaka Edmilson a vona Bruno Langa a ba bola jaya mahlweni Msambiki bola va tekile va Sudan Msambiki a fanele ku va londzovota minkama leyi ya ku sungula ku ni contra-attaque bya va Sudan lava fambaka hi kulu a ta ba bola susile Msambiki ya sindzisa Sudan a humelela hi ku zanga nuna wa Msambiki a susa bola a susi bola beu i va ku cukumetela kulumba Sudan va cukumetele va Sudan bola jina Dayen a tlhelisa bola jina ntaku Dayen a vona Mustafa ikula chopa bola jaka guarda redes Mohamed ikula chopa mkulubanya kambe asivelelili lana Edmilson Ndove kambe va chopili ikuli bola va teka va Sudan bola jia huma tlheleli ka baliza dya Hernani Siluane va sungula ku tlanga hi ntambu vabeli va Msambiki ka mbangu wa le ntshaku hi ve ni mukhandlukulu wa ku va hi nganinganisa a gol byin kumi mabidzi kambe hi londzovotanga a va Sudan lava sungulaka ku va buya henhla ka Msambiki i xikhatisi xa nkhona xilumba va Sudan a khomile bola guardarete Hernani a khomile bola guardarete Hernani hi tlakitela xipimo xa 14 minutos Rigoberto Chissano hi kusuhi na 15 minutos hi nga hlaya yini ka leswi swi vonaka Msambiki na Sudan
1: Jule mavota ni vengiseti leswi swi vonaka swi hi ku ni ku ringana ka mabelelo na hlaya swa ku a Sudan yena a ti kombekisa swa ku a tshundzeka hi kusuhi ka baliza la Hernani duwa defense xa Hernani leswi komba swa ku Sudan leyi a buyalani a ni mihandzu wun'wanyana hambileswi a nga hlasalani hi ku patsana hlaya swa ku a Sudan tolo ku khasi a group rin'wanyana madrugada namuntlha ku tlhase group rin'wanyana swi tikombi swaku lava buya va patsananileni swi komba swaku a Sudan a biyani mihandzu yin'wanyana na yena wa xikinyukonde a hlayile swaku a ku biya ka Sudan a va na vari divididwa swi kombisa ku a va na maobjetivu hi leswi swi nga endleka maxi a maobjetivu a na vona hi leswi swi nga swi vonaka Julio Mavota ni vengiseti 50-50 ka nkama wa sweswo
0: a tava a xikatiso ku katisiwa Mozambique nkama lowu hi nga na 16 minutos xikatiso xi biwile bola dzi le mpfhukeni a susa Bruno Langa kambe ku tava ku susumetiwi nuna wa Sudan a tava xikatiso xa ku lumba Mozambique kasi xa lumba ye Sudan xikatiso xi biwile bola dzi le mpfhukeni bola dya xikela Dialuza tava ku cikumetela ku lumba a va Mozambique va cikumetelile bola dina Edmilson Ndove Edmilson susumeta bola dya tlhelela kumekaka Bruno Wilson Bruno a yenca yini a dya ndlela a vona tlhelweni layana Edmilson Ndove Edmilson a yenca yini hi kule a chopa bola dya ka Bruno Langa Bruno a bela na Witi Witi a yencela khaliti va bele va bidra fambile va sivelelile va tekile va Sudan hi leyi Sudan bola kambe va Mozambique va sivelelile a wile nuna wa Sudan kambe mbwapito kwa kuna nchumu a belini Edmilson a bela na Beu Beu a yencha yini hi lwi ya Beu a tsemaka yindzela kana wati kamba tibidzi hi kule a ta chulanga a hambi pasi kambe va tekile va Sudan ya sindzisa Mozambique Jani Katamu a vona Bruno Wilson Bruno a yencha yini hi kule a ndzuluka a tlhelisa bola jaka Gima Gima a ta hamba pasi jaka Jani Katamu hi lwiya a yencha yini Jani a ta hamba pasi na yena hambi pasi jaka Gildo Vilankulu Gildo a ta cruzar a nga cruzaranga vona hi lwiya Mozambique Jani Katamu va mu tekelile bola Jani Katamu Alfonso Amadi a sindzisa Jani Katamu ni bola kalti hamba pasi a swiumanga tindlela tinene layana vasusile va Sudan ya sindzisa Mozambique Alfonso ni bola hi lwiya Alfonso a konyolile a tlhelisa bola jaka Gima Gima vona Bruno Bruno a nyimisa bola a tlhelisa bola jaka Alfonso Alfonso a yencha yini kula chopa jaka Bruno Langa Bruno Langa a nyimisi bola wa khaluta va tekile va Sudan hi lwiya Sudan yi tlhelaka ni bola Typhor hi yena nga ni bola saka bola kambe lwi a zrangaka layana i Edmilson Ndove a nyimisaka bola a hamba pasi Jackaman lwiya i Witi hi kule a chopile Ricardo Gima Jackaman lwiya a tava li Witi Witi a swa humanga tindlela tinene a biwile nuna wa Mozambique mbwapitu a ku a ku na nchumu kambe a biwile layana Witi a biwile layana Witi kusuhi nthati lowukulu wa baliza dya Muhammad Mustafa kambe mbwapito ale a ku na nchumu ku vitaniwa va taudahu kutani va ningana ndzeni ka kampu a va taudahu va kumeka ndzeni ka kampu ku va vonelela Witi nkama lowu ningana ka 19 minutos nkama hali wa ku sungula Anabela i Mozambique muni hi mi vonaka lani
2: bon hi nga hlaya leswaku a ntlangu Zulu Mozambique wa zama swa nga hi swoswi layani va nyiketana ni bola kambe a va beli lava nambileswi tanihi ku hlaya ka Rigoberto leswaku vambeni va beli va tlhasile amadrugada ya tolo a swi tikombi i Sudan lweyi a belaka hi ntamu a me kampu ya Mozambique lani a ntlangu ni nga hlaya swa ku ta fika swoswi nga ka 19 minutos a golu loko dzi humelaka Sudan swi nge hlamalisi a vabeli va Sudan va swi kota ku yingelana nambiyeni Mozambique wa yingelana maxi ntlangu lowu Zulu swa wa karhata loko hi pima leswaku Sudan hi lweyi na yena a rhangelaka a gurupu Jota ni 3 wa tipondo kambe hi ta swi vona ku fambeni ka ntlangu Zulu wa humisiwa Witness hi maka ku va a ya voniwa a handle kambe swi ta tshuka swi tshimamisile layani ka Witness hambileswi hambiwa Pitu a nga ku na nchumu
0: va chikumetelile va Sudan bola dzi le mpfhukeni bola dya xikela kasi Edmilson Ndove hi yena yaka kona a yimisi bola Edmilson kapitan wa Mozambique a susumeta bola bya tlhelela kumeka ka lwiya hi Bruno Wilson a vona Guardaredi Hernani hi kula ba bola bola byi mpfukeni bya xikela va gunya nhloko va Sudan ya sindzisa Mozambique kasi va tekile va Sudan hi lwiya Mozambique mbapito lweyi leswi kutani a yinceka swona Rigoberto a ta va liyini leswi swi humelelaka ku nkama lowu
1: nkama lowu a ku se cinca swa ku tala va le Sudan ya now a tsundzuka hambileswi Mozambiki a zamanyana ku khwela ka baliza ka Sudan mash ka ni ku ringana ka mabelela
0: vani bola va Sudan va bekisi bola mbangwini wa kona va Sudan ya sindzisa Mozambique kambe Sudan yana buyaka henhla Bruno Wilson a nyimisa bola kambe va tlhela va teka va Sudan va bela va Sudan Dayen ni bola a sumeta bola bya tlheleni va chulula kasi hi nhloko a tlhelisa bola Bruno Wilson a tlhelisi bola kambe mayincela a nga va nga ku xonga ya gima kambe a tekile Edmilson Ndove Edmilson a bela na mani a bela layani na wit kasi na Gilles de Vilankulu Vamtekelini va Sudan. Lava chulaka bola kambe hiku zanga lwa humelaka i Hernani Silwana nyimisa bola nenge. Anyimisa bola Hernani. Vatlhelisa bola dza tlhelela kumeka ka Edmilson Ndove. Edmilson abela na Gima. Gima tlhelisa bola dza ka Guardaredi Hernani. Hernani ya susumeta dza ka Edmilson. A tlhelisaka dyaka Alfonso Amada Enchain a vona Jenny Katam a swaki Jen a tshamaka yindzela kana wa tikamba tibis a Enchain Jen hi kulu a mapazi yaka Bruno Langa hi kulu a chopile kambe a susa nuna wa Sudan bola dyi tlhela dyaka ya Bruno Langa wa menta a dyaka wa mapasi a tlhelisa bola dyaka Alfonso Amadi a tlhelisa bola dyaka mani hi Jenny Katam hi kulu Jen ata Enchain a ningena a chopi mkhulubaya bola dya bomanji ya ku tlhelweni ka valiza a chopi bola Jenny Katamu bola dya luza
2: ku ni ku cincana ka vabeli junu na dumba leswaku lweyi witness a mawela lawa yena nga vanga lamanene kandinyu wa nghena hi tlhelo bya Mozambiki kamzola vinti a nyikiwa mbangu hi witness
0: witim a ye ku wiseni hi ku sindziseka hikuva a vavisiwile bola dyina Mozambiki bola dyina Faisal Bangal a susumeta bola dya tlhelela kumeka Edmilson Ndove Edmilson a yencayini a nyimisa bola Edmilson a susumeti bola dyaka Bruno Wilson Bruno bela na Jenny Katam a khawutile Jenny Katam wa famba Jenny Katam a chopa bola dya tlhelweni hi liya Mozambiki a tlhelisa dyaka ye Jen a dyaka hamba pasi a nga kumi ndlela a tlhelisa bola dyaka Alfonso Amadi a tlhelisa dyaka gima yi kulu a vona Bruno Langa a ta chopa mkhuluvanyi a nga chopanga a tlhelisa bola dyaka gima yi kulu a hambi pasi a vona mani luya i nuna wa Mozambiki a tonyolini ka wu sungula yi kulu a pa bola Faisal Bangal Rabab Suiki. Witness Kembo. And again, it's a goal to Sula Jam Sambiki. Nita Bandukara. Ni Bandukara got 33 million of Anabam Sambiki.